0: yeba el jelelo nokor los ngodo yi ojo ole merinde los ngodo yi ojo ole merinde o to grana do yi e iren jelelo noko ne gena bagana yo lani ngonde kuna sa yisa nane na ngonde gani do yi ora to monare gira ka bodo ya gira do mesimu ne musho musho tena ri hala nani kiti ri hala ni gira di ajo iren tana por maidal no kai sho lani ngonde ngobe ye ntana por maidal no kai she ngona ke or maidal no ngire na para olai ni ngonde amo sho maidal no ri ntana pi Ninda naf nengo na kaja engira na pata. Yes. Mae magisi ye. Eni kingoshi. Teni kenda nap irmaidan lang. Ajo na asina no. Mae magisi aja moshi ye. Tenda na irmaidan lino. Na kajo shi. Ingo ri ninda nap. Amene teba roling. Irmaidan pita nabi. Ane teba roling. Irmaidan olai ningo ni. Teni da nabi. Kai shengo na kiye. Olai ningo ni. Engrana bata or my dalino. Toi la simelo tu. Mayena lo.
1: Hello.
0: Yes.
1: What?
0: Oye. Oye. So babi. Eh.
1: Era yo ma dai.
0: Eh.
1: Ana era bra.
0: Igira era bra pi.
1: Eh.
0: Ne igira sino my dai ro bra.
1: Eh.
0: Ye gajara.
1: Ala ye hela.
0: O hela ra. To so on lor bisil.
1: To so on lor bisil.
0: Eh.
1: Ala ye. Ai.
0: Ho.
1: Nani.
0: Eh. Eh. Hello.
1: Ara ngi ngi
0: Ayara ya hela la yo ma Kola ka sa mali lino no be ga nya raidi
1: eh
0: Kola la le mera ga ila ra Ka ye ngona do me emira na gumo Ka ye ngona emira na ga sa mali la ore bonu aye ga bonu aye ya
1: Ara la la ye ni ne ba ga ni
0: Ka ye shin ka ye ngona ba be ga ru kola sa mali ya bu ila ra na ga ye ni ngwa no ngule ra mono ho na ila ila ra bo ga Iya.
1: Lama mau ilang rasanya.
0: Eh. Yes.
1: Nah, aku pun cuma nak pergi ke Amerika ni di Malaysia untuk.
0: Oh yes, yes.
1: Eh, nak lama ni nak aku nak orang Malaysia nak lama orang Jepun.
0: Oh, ni aku mesti suli jawab itu lagi.
1: Nah, aku mesti suli jawab aku juga.
0: Kau dah lagi rasa yerum, bagai ni pegang.
1: Ya dal da ni da yirun da na zuwa tiya na yan ne zuwa yi zuwa eh dal da ke ya dal da ke eh ma won na ba yana ne da ya da yara da yara da yara amela na ne ni no ne meshola eh a sho na na ro ye di ama yana ra eh ni ye a sho leng o e sian ka eh ka hen da bra di yama yana mo ya da ba ni yama yan bi ara ye di ma ro ara ma yan bi e di sai sun di ma
0: Eh, ini jadi asal isi. Ibu ini jual yang kalah ni yang orang nama sih nishida mu. Ia kerana ayam orang yang mana ni? Ia kerana. Hehehe.
1: Tawa
0: naik yang mana sih? Amak aku yang kaya ramai. Nebejer lagi.
1: Hehehe.
0: Kaje kan lagi abu gila ramu.
1: Eh.
0: Hei, lara ini ibu lagi.
1: Entah lari lebih nolang kaya ibu lagi. Amu istilah itu cuma yang nolang bayar kalau saya beli yang nolang ini mungkin yang itu loh.
0: Kebal nada, mungkin pas menjalas baru kesi istilah.
1: Iya.
0: Yes.
1: Ah,
0: mana yang sama nak jual? Aiyah. Kesa ba mana agro bidi age nebigendo na bigi nebe nebigana bigi ne roena. Ha? Agira sni yo yang kengasi.